Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah.